0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Sharon dan Michael Panjaitan ya, Sebesar Sesawi. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, bahwa biarlah kita punya pilihan untuk bersama dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menolong kita, menuntun kita, dan Dia memberikan ketenangan dalam diri kita. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Ada Bapak Roni Christian, Shalom, selamat pagi. Abah Waisal juga terima kasih. Ibu Enang Hasuti, Tuhan akan menunjukkan jalan baru kepadamu. Dia telah melakukannya di masa lalu, dan Dia akan terus melakukannya di masa depan. Amin. Ibu Fauzia, terima kasih. Tumium Virgo juga terima kasih dari kawasan Medan. Ibu Kartini Raharjo, orang yang kuat bukan berarti tak pernah menangis, tapi tetap melangkah meski diiringi derai air mata. Tetap beriman bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan. Amin. Om Yudi, untuk pujiannya tadi judulnya Bilih Roh Suci ya, Hati yang Gembira. Terima kasih Bu Bertilian, ini pujian Lingkupiku tadi sudah hadir. Pak Asyian, terima kasih. Biarlah kita menyampaikan kebenaran Allah dengan hati yang murni, berhikmat, dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Dan firman yang disampaikan bukan hanya melalui perkataan, tapi juga melalui perbuatan kasih dan cara hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Amin, terima kasih. Putri Siagian tadi sudah kami hadirkan ya. Bapak Roni Christian, Bu Genu, Abah Waisel, Bu Santian Drawati, ada Ibu Enang Hasuti, Alfa Republik, Aldi Bro, Fauzia, Novi Margareta, Pak Andri Palar, Tumiem, Om Yudi, Bu Kartini Raharjo, Pak Asyen, Solihin, Bertilianini, Ibu Dewi Rus, Mas Yustadi, Ibu Pak Bambang Wahyudi, ada Bu Wayati, Bapak Muhammad Soleh, terima kasih sudah like di status Facebook Star FM ya untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain. Dan biarlah setiap daripada kita menyadari bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kami akan hadirkan satu pujian yang mengajak kita semuanya untuk menjadi pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Dalam segala waktu, segala musim kehidupan, kita memuji dan memuliakan namanya. Dari Hezekiah Walker dengan Every Praise.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, pagi ini saya harus menutup ya persekutuan udara Praise Lord Program. Kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menyelesaikan, menuntun, memberikan kelancaran di persekutuan udara Praise Lord Program saat ini. Kami tahu Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus disukakan atas persembahan pujian kami, dan ini boleh menyukakan hati Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Bapa yang baik, pagi hari ini bersama dengan umat-Mu, kami berterima kasih buat peringatan firman Allah yang telah kami dengarkan. Kiranya firman Allah yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dengan baik, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah sebagai penyambung lidah Allah. Firman Allah yang kami dengar, biarlah ini boleh membawa kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyadari ini bukan hanya untuk kami, tetapi Tuhan menginginkan supaya firman Allah itu juga diperdengarkan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa melakukan firman Allah, dan kami benar-benar menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang. Melalui tutur kata kami, kami dikenal sebagai pengikut-pengikutnya Kristus, karena kata-kata kami adalah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata kebenaran, dan kami mau terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati setiap pendengar terkasih yang mendengarkan persekutuan hari ini, mereka yang bergabung, Pak Roni Christian, Aba Waisal, Ibu Endang Hastuti, Fauzia, Tumiem, Ibu Kartini Raharjo, Om Yudi, Ibu Bertilianini, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Menolong Ibu Kamila, Pak Purmanam, untuk Furin, Tuhan memberkati juga untuk Ibu Lili Avianti, Ibu Ira, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Bagus Dwi Lahar, untuk Pak Tony, Pak Paulus Kumala, Pak Wiji Mulyono, Pak Waluyo Adi, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kiranya Tuhan sendiri yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya mereka pun yang hari ini mendengarkan tapi mereka tidak bergabung, mereka juga akan tetap mendapatkan bagian berkat yang sama seperti yang sanggup Tuhan kerjakan. Kami berdoa juga untuk Pak Hans, kami berdoa untuk Radio Star FM. Terima kasih karena Radio Star FM hari ini masih mengudara, dan Kau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan akan memberkati dalam usahanya, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan memberkati dalam apapun yang saat ini dicita-citakan, dirindukan. Kiranya Tuhan menjawab setiap kerinduannya tepat waktunya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berserah juga untuk Radio Star FM, dimanapun Radio Star FM ini bisa didengar, kiranya terus menjadi berkat. Radio Star FM ini menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan atas orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Dan biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, kami boleh melihat dan merasakan sendiri betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau yang akan memberkati bangsa kami, Engkau yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, hikmat Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami, supaya bangsa kami ini tetap aman, bangsa kami ini tetap ada dalam damai sejahtera-Nya Allah, dan bangsa kami ini menjadi umat kepunyaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami tahu siaran Radio Star FM pun ada dalam pertolongan Tuhan.
Radio Star FM, perangkat-perangkatnya yang digunakan saat ini, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, mulai pagi sampai malam, bahkan atas penyiar-penyiar yang hari ini bekerja, yang bertugas, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat. Kata-kata kami boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarnya. Ini doa kami, Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau, Juru Selamat hidup kami, penolong kami satu-satunya. Kami siap menerima berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama kami, dan Allah yang menuntun langkah hidup kami. Bahkan tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit ya di Persekutuan Udara Preslot Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Satu pujian penutup untuk pagi ini dari Greta Sihombing, Sejauh Doa.

105,5 Star FM, temani halimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, pagi yang indah, pagi yang cerah, hari Senin. Tidak bermalas-malasan, hari Senin adalah perjuangan, hari pertama kerja ya. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda, tentunya bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 3 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa yang sudah bergabung. Selamat pagi Om Yudi yang ada di Probolinggo, menemani morning klasik ya, sambil beres-beres rumah. Oke, senantiasa sehat, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Halo Pak Asian yang ada di Situbondo, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik, Situbondo panas ya. Semangat selalu buat kita semua. Dan jangan lupa andalkan sang pencipta. Lagi ngopi dan makan roti goreng, enak sekali ya, cakwe. Semangat buat Mbak Nina. Semoga yang jadi permasalahan saat ini Tuhan segera menyelesaikannya. God bless you. Terima kasih. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Klasik pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Probolinggo. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum sepenuhnya terkendali. Di tengah upaya pemadaman di sejumlah lokasi, titik api baru justru terpantau muncul di kawasan Penanjakan dan Bukit Dingklik, Kabupaten Pasuruan minggu kemarin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengatakan temuan api baru itu berada di luar perimeter kebakaran yang sebelumnya telah terpantau petugas. Kondisi itu membuat upaya pemadaman harus kembali diperluas untuk mencegah api menjalar ke kawasan lain. Selanjutnya dari Kediri, harga cabai Kediri kembali mengalami kenaikan setelah pasokan dari sentra produksi mulai berkurang pasca periode panen raya. Di tingkat pasar, harga cabai rawit merah kini mencapai Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat turun di bawah Rp30.000 akibat melimpahnya pasokan. Kenaikan harga juga mulai dirasakan petani di sejumlah wilayah sentra produksi. Mustafa, petani cabai di kawasan Badas, Kabupaten Kediri, mengatakan harga cabai rawit di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35 kilogram. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 15 sampai 23%.

0: Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini. Senin 10 Agustus 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Halo, apa kabar? Saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya. Awal pekan ini saya akan menghadirkan lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia bareng. Dan untuk warga Star yang mau bergabung, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, baru saja hadir Munajat Cinta dari Triad The Rock Indonesia, Ahmad Dhani. Kami hadirkan lagu dari Dewa 19, Dua Sejoli.

105,5 Star FM. Lagu ini diciptakan oleh Mario Kacang, personil Drupal Pasto ya. Dan yang pasti melalui lagu Terima Kasih Cinta ini menjadi debut andalan yang memperkenalkan nama Afgansyah Reza ke kancah musik nasional saat usianya masih sangat muda. Lagu ini sering membuat Afgan merasa terharu dan terkenang di masa-masa awal perjuangannya saat dia merintis karir di industri musik tanah air. Bahkan lagu ini masuk dalam album pertama Afgan di bawah label Wannabe Music Production yang kemudian dirilis ulang dalam edisi khusus seperti Convention No. 1 memperingati 17 tahun peringatan Anniversary Edition. Oke, kami sudah hadirkan Terima Kasih Cinta yang dibawakan oleh Afgan Syah Reza. Baik warga Star, untuk kali ini di program Star Memory ya, kami akan hadirkan beberapa lagu yang lain. Kali ini yang sudah kami persiapkan satu lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Andaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada ya begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, satu lagu dari Guhu. Lagu ini menceritakan tentang kehilangan karena kebebasan, menyorot paradoks kebebasan dalam cinta begitu ya. Ketika salah satu mendapat terlalu banyak, nah akhirnya terjadi ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan inilah yang bisa berbahaya. Karena dalam bahasa Indonesianya, lagu ini diberi judul Kelewat Batas. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bersama dengan Star Memory, sudah bergabung dari jam 8 tadi pagi. Ada Bila, Kaila, Mila. Terima kasih juga untuk Farah, Lia, Nila, dan Tiara. Shiva yang ada di PDW, Dian, Iskarimah, ada Titan, Aya, Cak Kencur, dan juga Pak Purmanam. Lagunya tadi sudah kami hadirkan ya. Cak Kencur ini requestnya apa? Sepertinya WA-nya ini belum selesai begitu ya, masih menulis nama dan alamatnya saja. Tapi kalau WA-nya belum tercatat, mungkin lupa atau bagaimana, silakan bisa mengirimkan WA-nya kembali. Baik warga Star, di program ini masih ada banyak rangkaian lagu yang akan kami hadirkan. Deretannya juga cukup panjang sekali. Semoga sabar untuk mendengarkan lagu-lagu yang diinginkan untuk bisa dihadirkan di kesempatan kali ini. Oke, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan kali ini dari Viera, Jadi Yang Kuinginkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju,
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa toh Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh so toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Nyur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi no bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Baik warga Star, selain di bagian vokalis, April 2014 personil Coklat lainnya yaitu Ernest mengundurkan diri untuk meniti karir di luar musik dan Otto mengundurkan diri untuk berhenti dari dunia musik. Setelah berjalan lebih dari 4 tahun, akhirnya Coklat menggait Axel Andaviar sebagai drummer di tahun 2018 untuk kembali bergabung mengisi kekosongan di posisi drum hingga sekarang, serta menandakan kembalinya duo permainan gitar kakak beradik Edwin dan juga Ernest. Baik, satu lagu dari Coklat yang akan kami hadirkan untuk warga Star. Kali ini sudah kami persiapkan satu lagu 5 menit. Untuk 5 tahun.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

requestnya. Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam, lagunya Simfoni Rindu sudah kami persiapkan ya Bu ya, ditunggu. Ali Husain, terima kasih. Celine Dion tadi sudah muncul dengan The Power of Love. Bu Ira, terima kasih untuk lagunya sudah saya pilih salah satu. Ada Ardana Putra, Dirantai Digelangi Rindu, ini ternyata sudah muncul ya hari Sabtu kemarin. Nana Rebecca, terima kasih. Ada Nita dari kawasan Tanggulangin, lagunya sudah kami persiapkan, sabar. Mas Frankie yang ada di Bangil, sabar ya. Anton yang ada di kawasan Wonorejo, sama-sama. Dari Michael Jackson dengan One Day in Your Life, tadi sudah kita dengarkan. Indah yang ada di Sidoarjo, untuk lagu dari Silaon Seven tadi sudah hadir dengan Jadikan Aku Pacarmu, JAP. Jadi untuk anugerah terindah yang pernah kumiliki, ini belum bisa kami hadirkan ya. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Rohim juga ada yang bergabung di akhir-akhir ini ya. Kok tanpa nama, siapa sih yang request lagu dari Bruri ini? Jangan lupa cantumkan namanya ya, kalau mengirimkan WA atau beratensi di program Star Memory, supaya saya ini menyapanya juga enak begitu ya, daripada nanti nomornya yang saya sebutkan di on air kan ya tidak tepat begitu ya. Jam 10 pagi kita akan mendengarkan lagu yang lain saja. Kami sudah persiapkan, kali ini ada satu lagu dibawakan oleh Bee Gees dengan Don't Forget to Remember.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, lagu yang paling ikonik dari grup band Boomerang. Sudah kita dengarkan Kisah. Dirilis di tahun 1999 dalam album kedua mereka bertajuk KO. Lagu ini sukses besar di pasaran dan menampilkan sisi melankolis dari band rock asal Surabaya. Yang pasti, lagu ini membuktikan fleksibilitas Boomerang yang tidak hanya garang di jalur rock keras, tapi juga handal membawakan lagu balada lambat. Diciptakan oleh mendiang Herbert Henry, bassist, dan Roy Jeconia, vokalis. Dan ini menjadi salah satu lagu wajib yang sering dinyanyikan oleh para penggemar The Boomerang Official atau Boomerangers. Baik, untuk yang sudah bergabung, oh yang tadi bergabung itu Pak Tony ternyata ya, dari kawasan Krian. Terima kasih. Pramestiani, terima kasih. Sila on Seven, jadikan aku pacarmu tadi sudah hadir ya. Cameng juga, terima kasih. Toto Blendrang, Titik Puspa tadi saya hadirkan Kupu-Kupu Malam. Terus disambung lagu dari Ebit Gade dengan Kupu-Kupu Kertas begitu ya. Sesama kupu-kupu tidak boleh saling bersaing begitu. Terima kasih untuk Om Yudi, Don't Forget to Remember-nya tadi sudah hadir. Mas Iki juga, Peter Pan dengan Kukatakan Dengan Indah sudah muncul. Aba Waisel, terima kasih. Pak Asian untuk Michael Bolton, To Love Somebody sudah hadir. Kawasan Situbondo hari ini panas cuacanya. Oke, sama. Ada Pak John Sableng, terima kasih. Rockset dengan Spending My Time tadi sudah muncul. Tumiar Idawati juga terima kasih sudah bergabung. Yang sudah like ada Pak John Sableng, Hendrik Beat, Robert Armatu, Bagas Kara, Tumiar Adi, Heri Susanto, Bu Ima, Kristianto Fatoni, Hasdi, Pak Asyen, Reni Prianti Katerji, Henderina, Nana Rebecca, Aba Waisel Solikin, ada Mas Iki, Om Yudi, Bu Lili Avianti, dan juga Toto Blendrang. Terima kasih sudah like di status Facebook Star FM. Mas Hendrik yang ada di Kedawung, selamat siang Mbak Eva, hadir saja Mbak. Oh, boleh. Karena kalau request ya mohon maaf begitu. Ini tinggal sekitar 26 menit, tapi lagu yang akan kami hadirkan masih cukup panjang antriannya. Kita dengar bersama kali ini dari Rockset ya terlebih dahulu, satu lagunya Spending My Time.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenaker.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit di Star Memory. Dan sebentar lagi ada program Stargate berkawan dengan Uzi Aulia 3 jam ke depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu ya. Saya ucapkan selamat siang dan bye.

0: Entertainment in Focus.
1: Nicholas Edward Kaufman. Dia adalah orang Jerman yang pertama kali mengenalkan olahraga paling unik dan dinamainya dengan cycle soccer di tahun 1983 yang silam. Cara bermain cycle soccer ini, tiap tim terdiri dari dua orang, di mana tiap tim membawa dan menendang bola menuju gawang lawan. Aturan mainnya, pemain harus bersepeda dan untuk menendang bola harus dengan roda sepeda, tidak boleh dengan kaki.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ada yang rindu dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu dangdut legendaris? Saatnya Anda mendengarkan Stargate Asoy. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Maggie Z dengan judul Rindu. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas yang hari ini untuk 3 jam ke depan buat mengobati rasa rindu Anda pada lagu-lagunya ya. Yang satu ini juga rindu, tapi malah rindunya lebih berat. Kami hadirkan Manis Manja.

105,5 Star FM, biar rindunya gak tambah berat ya. Harus ketemu sama yang dirindukan, sama yang dikangenin. Kalau gak bisa ketemu ya minimal ditelepon, di chat, gimana lah. Supaya rindu beratnya ini bebannya berkurang gitu, beratnya berkurang ya. Nah, yang mau menghubungi atau mau berinteraksi dengan Target 1 siang hari ini, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami. Yang pertama di halaman Facebook di Star 105.5 FM, dan yang kedua lewat akun X @StarFM1055. Setelah Maggie Z dan Manis Manja, kami hadirkan Marakarma kali ini dengan Resesi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM dari film debutnya Hrithik Roshan, Kahona Pyarehe. Dan lagunya kebetulan adalah request dari Linda di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Stargate Asoy. Minta lagu dong kakak, Bollywood yang Kahona Pyarehe. Salamnya untuk seluruh teman FD, yuk goyang asoy. Buat penyiarnya terima kasih sama-sama untuk Linda. Selamat beraktivitas untuk teman-teman FD juga. Semangat ya. Walaupun cuaca di Sidoarjo panas membara. Selamat siang juga untuk Mbak Dewi yang ada di Sidoarjo. Nah ini temannya Mbak Linda nih. Request lagu Bollywood yang dari film Rabeni Banati Jodi. Kalau ini ditunggu agak nanti ya, harus diselang-seling. Salamnya buat tim Fish Design di Pondok Mutiara Sidoarjo. Terima kasih untuk Mbak Dewi. Dan juga saya ketemu dengan Ardana Putra. Request lagunya Kasih Sayang dari Rita Sugiarto. Spesial untuk Sashi aja, Love You Selalu Asik. Star FM bahagia bersama lo. Kok ganti? Ada juga ini Mbak Nana Rebecca di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak, request Matahariku. Ini memang lagunya diciptakan oleh Roma Irama ya, tapi yang ada di kami ini versinya Nur Halimah. Gitu. Jadi versi yang ada aja gak apa-apa ya Mbak Nana. Salam-salam untuk warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas. Untuk yang tugas tetap semangat. Semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Ada juga ini Nazwa dari Sidoarjo. Request yang lagu India juga. Kalau ini ya dari film Happy New Year. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih kembali untuk Nazwa. Tapi sekarang kita dengarkan dulu duet Rita dan Jackie dalam Kasih Sayang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
9: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
8: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
10: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
3: Ya,
2: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Meskipun judulnya Raib, tapi orang lebih mengenal lagu ini dengan judul Bunga Desa. Jadi yang benar yang mana? Raib atau Bunga Desa? Sebenarnya dua-duanya tidak salah ya. Tapi memang orang mengenalnya itu dengan judul Bunga Desa. Tahunya itu judulnya Bunga Desa. Sementara judul asli lagunya adalah Raib. Makanya dikasih judul Raib dalam kurung Bunga Desa. Lagu dari Roma Irama yang diambil dari album Rana Duka. Ada nuansa Bollywoodnya dikit-dikit, tipis-tipis gitu ya di lagu ini. Karena memang musik-musik Bollywood, musik-musik India itu adalah salah satu yang memengaruhi musik dangdut. Makanya tidak heran di zaman itu di untuk lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu dangdut khususnya, itu ada nuansa musik India Selatan, Asia Selatannya, khususnya India. Ada musik-musik, ada nuansa musik Hindustannya, gitu. Buat yang tadi sudah request lagunya, Raib ini kebetulan direquest oleh Hendrik yang ada di Kedawung Pasuruan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menantikan lagu dari Intan Ali, judulnya Bunga-Bunga Cinta. Menyapa Abah Waisel, kemudian Pak Asien, Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, kemudian Cak Kencur, ada Mas Franky, Bu Nini di situ Bondo, Bu Sugeng, Mama Arum, Bu Ima, Bu Ira, Purin, juga Mbak Reni, dan semuanya saja. Mbak Uzinya selamat bertugas ya. Semoga sehat, sukses, panjang umur, serta rezekinya tambah lancar, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Selamat mendengarkan Stargate Asoy. Ada Bu Yuni dari Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat siang, Ibu. Requestnya siang hari ini dari film Bollywood yang berjudul Ras. Untuk Mbak Uzi, sehat dan sukses selalu. Terima kasih untuk Bu Yuni. Dan juga ada Cak Subari di Sidoarjo. Menantikan lagu berjudul Kumismu. Ini lagunya Evi Tamala ya. Sayangnya yang siaran bukan Mbak Eva. Yang siaran Mbak Uzi. Terima kasih Cak Subari. Selamat mendengarkan Stargate. Tapi kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari film Bollywood, Rabani Banadi Jodi. Ada 7 Mei Rabdek Tahei.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
4: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
3: Walah. Siapa toh Pak Le? Nih, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
4: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
3: Loh Pak Le iki.
4: Kenapa?
3: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku loh.
4: Masa toh?
3: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
4: Yo, ngapa?
3: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
4: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
3: Lah ya iya.
4: Oh, sing tenane.
3: Nggur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Le.
4: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Le pinjem ya.
3: Ya, iki kuncine Pak Le. Sekalian isi no bensinku ya.
4: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Le. Wajan modus tenan we.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star G 105,5 Star FM.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini membuktikan pesona abang-abang berkumis ya. Biasanya ada orang yang kayak risih gitu lihat orang berkumis karena kelihatannya kurang rapi. Tapi sebenarnya kalau dirawat, dijaga kebersihannya, justru malah itu jadi daya tarik tersendiri. Evita Mala baru saja hadir dengan lagu berjudul Kumismu, diambil dari album Cinta Ketok Magic, yang mana album ini sendiri rilis tahun 1991. Eranya bisa dibilang eranya Evita Mala ya, di tahun 90-an itu warga star. Penyanyi dangdut yang satu ini dari penampilannya di atas panggung itu tidak aneh-aneh, kemudian juga cenderung sopan. Lirik-lirik lagunya pun juga berbicara kalau soal bicara soal romantisme itu yang sewajarnya, apalagi suaranya juga khas sekali, khas penyanyi dari Sunda gitu ya. Makanya tidak heran di tahun itu, di era 90-an, lagu-lagunya Evita Mala termasuk lagu-lagu yang cukup laris dan banyak yang suka. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagunya. Halo, saya menyapa Mas Pri di Jatiroto yang menantikan lagu dari Imam S. Arifin dengan Doa Suci atau Elvi Sukaisi dengan Tujuh Sumur. Salamnya untuk Pak Purmanam, Mas Franky dan semua warga Star FM. Terima kasih Mbak Uzi. Sama-sama. Juga ada Mas Franky di Bangil yang request lagu dari Fonny Sheila yang Amboy asiknya. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, juga Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Yuni, Mas Marcel, juga Mbak Reni semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Imam S. Arifin. Ada Doa Suci.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak dosa tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak dosa cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak dosa cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak dosa cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
3: Star Game, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Game.

105,5 Star FM dari Vonicella baru saja hadir dengan Amboy asiknya. Selamat mendengarkan buat yang sudah menunggu-nunggu lagu ini ya, diminta sama Mas Franky yang ada di Bangil tadi. Halo untuk Om Yudi di Probolinggo, apa kabar? Hadir aku Mbak Uzi Aulia, pengen dengerin lagu dari Ona Sutra yang judulnya Sisa-Sisa Cinta. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas aja ya. Tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih untuk Om Yudi, sehat-sehat juga untuk Anda. Mama Dian, apa kabar? Request lagu Diwana Hideko. Oh iya, itu dari film Kabikushi Kabigam, kalau saya tidak salah ingat ya. Semangat aja untuk penyiar, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Terima kasih. Juga ada Anjar Kusumo dari Sukorejo Pasuruan yang menyimak saja. Nyimak mawon Bunda Uzi. Apa kabar juga untuk fans baru? Katanya ada Mbak Maya dari Sidoarjo. Ini requestnya dari Yus Yunus yang Gadis Pendayung. Lagi setia pantau Kak, terima kasih, sama-sama. Oke, ditunggu kemunculan lagunya nanti ya. Kemudian juga saya ketemu dengan Mbak Angel di Surabaya. Requestnya lagu dari Ikke Nurjanah yang Bagai Disambar Petir. Terima kasih, sama-sama. Tapi kita putarkan dulu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah ditunggu sama Yudi dari Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: 105,5 Star FM. Star Get, Star Joget. Sedikit nyentrik asai, asai, asai. Star Get.

105,5 Star FM. Joby Kasme dari film Ras membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 12 siang waktu Star FM. Sudah ada beberapa nama yang bergabung lewat jalur Facebook di Star 105,5 FM. Untuk program Stargate 1 ada Mas Heru Mulyono yang menantikan Pesta Mudukaku dari Yulia Citra. Kemudian juga ada Hasdi Derpanzer yang request lagu dari Rita Sugiarto yang judulnya Lukaku. Salam untuk Mbak Reni sama Mas Toto. Kemudian juga Mas Robert Armatu dan kesemuanya saja. Pendengar Star 105.5 FM, Mbak Uzi matur suwun sangat sami-sami. Ada Abah Waisel juga, selamat siang untuk Anda. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Marcel, apa kabar? Hadir Mbak, request lagu dari film Dilhai Tumhara. Terima kasih, sama-sama. Yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih banyak warga Star. Walaupun sekarang belum waktunya musim hujan, tapi ada yang request lagu yang hubungannya sama hujan ya, judulnya doang sih. Kami langsung hadirkan untuk Anda dari Ike Nurjana dengan Bagai Disambar Petir.

105 kembali Mas Tarfam, teman harimu, curahkan duniamu. Ya, jogetnya masih terus bisa dilanjut karena target dari sesi yang pertama berlanjut ke sesi yang kedua ya. Masih seputar musik dangdut meski nuansanya agak beda. Karena yang hadir di sesi yang kedua ini dari 2 siang sampai dengan 5 sore nanti yang bernuansa modern dan kekinian. Dan itu sudah diawali dengan kemunculan Vita Alfia dalam Stay True, Stay True.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Master FM. Saya baru saja hadirkan untuk kali yang pertama ya, sebuah nomor rilisan dari Gia Yobi yang masih hangat begitu ya, dimana ini merupakan kolaborasi dia bareng RPH dalam sebuah nomor yang bertajuk Kebelet Kawin. Lagu ini sendiri hadir dengan aransemen dangdut modern yang energik, juga lirik ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, single Kebelet Kawin ini Warga Star mengangkat kisah seseorang yang sudah lama hidup sendiri hingga terbiasa dengan kesendirian. Pengalamannya di masa lalu dalam cinta itu membuatnya sempat ragu membuka hati kembali. Tapi seiring waktu muncul keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, ditambah tekanan dari orang tua dan pertanyaan keluarga yang kerap muncul saat berkumpul bersama gitu ya. Temanya dikemas dengan gaya santai, jujur, juga menghibur. Perpaduan antara unsur galau dan humor membuat lagu ini terasa relatable bagi banyak para pendengarnya, khususnya generasi muda yang sering menghadapi pertanyaan soal pasangan dan pernikahan dalam kehidupan sosial mereka. Lagu ini diproduksi oleh Yogi RPH yang sebelumnya dikenal lewat lagu populer Lagi Cantik gitu ya. Kebelet Kawin ini menawarkan kekuatan pada lirik catchy dan musik yang mudah diingat, di mana sentuhan dangdut modern dibawakan Gia Yobi dan RPH juga memberi warna segar bagi industri musik di tanah air. Oke, seperti biasa Warga Star yang ingin menyatu di program ini dengan menghadirkan lagu dangdut modern pilihannya bisa dimanfaatkan akses gabung di WA 0818310755 atau juga di sosial media kami di Facebook. Oke, silahkan cek Facebook kami. Setelah ditemukan, silahkan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Ini saya ketemu dulu dengan Titan, teman PDW yang sudah punya nomor unggulan buat disimak bersama dengan tajuk Sumanding, gitu ya. Berikutnya giliran ada siapa ini? Putra yang ada di kawasan Sidoarjo, Ardana Putra lebih tepatnya. Starga 2, Sik Asik. Lagunya Denok dibingkis spesial buat Sasi aja. Love you. Terima kasih dari Ardana Putra. Berikutnya ada Rohma yang ada di kawasan Pandaan, Menunggu Mutiara. Ada juga Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Halo Bang. Halo juga Bu. Tercipta Bukan Untukku, atau lebih tepatnya Kau Tercipta Bukan Untukku, pengen disimak kembali bareng Mak Meduro, Mas Franky, Bapak Purmana, Bu Ani, juga Bu Anis. Oke, ditunggu Bu ya. Ilyas yang ada di kawasan Pandaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya merequest Salah Apa Yang Tak Kumaafkan. Versinya terserah gitu ya, saya juga bakal cari dulu sudah tersedia atau enggaknya gitu ya. Thank you. Nah, kita langsung beralih dulu, kita turun tempo dari beberapa tampilan pembuka. Kali ini ada Arya Galih hadir dalam Sumanding.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: yummy.

0: 105 kemarin Master FM versi cover dari sebuah lagu Melayu bertajuk Mutiara ini. Termasuk banyak disuka begitu ya. Seringkali di request kalau juga hadir di program Target Sesi yang kedua. Versinya dari Neza Amora yang sudah menantikan Mutiara. Selamat bergoyang. Selamat sore untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua para pendengar Target di sesi yang kedua. Sementara Dewi Hana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau simak apa ini? Cintaku Istimewa. Lagu ini sempat saya cek dan cari di diskotika kami, ternyata masih belum tersedia gitu ya, jadi belum bisa dihadirkan. Terima kasih untuk sudah meramaikan Stargate 2. Ada juga Toto Blendrang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu bergabung, menantikan saja versi cover Kereta Malam gitu ya. Disapa Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Anwar Eko, Mas Sutikno, Mas Hasdi, Der Panzer. Ada juga Mas Franky, Pak John Sableng, juga Wak Rete. Marcel rupanya juga semenyatu dan punya nomor unggulan bertajuk Damar Opolili. Versinya tentu saja bebas gitu ya. Selanjutnya saya balik lagi ke WA. Ada yang punya nama Mami, temen PDW, yang mau simak perceraian Lara. Sambung lagi ada Tika gitu ya. Saya juga masih belum menemukan di koleksi kami untuk lagu versi cover Bertahta di Atas Tanah Mereka. Kemudian halo juga untuk Nanat yang menantikan Tasya Rosmala dan Pria Idaman yang juga perlu saya cek dulu, semoga sudah tersedia keberadaan. 40 menit saat sekarang beranjak dari 2 siang waktu Star FM. Segera kita sambung saja ke tampilan berikutnya. Kali ini pilihan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Kita simak sebuah nomor lama dari Fabi Pratiwi. Kau tercipta bukan untukku.
1: Three, two, one.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu. Pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star Gang in the Hole.

105,5 Master FM. Satu tampilan yang ditunggu oleh Marcel akhirnya tertunaikan juga ya, dibawa oleh Syahiba Saufa untuk versi DJ lagu bertajuk Damar Opo Lewin Bubar Opo Kawin. Ada yang kepingkel-pingkel dengar lagu ini karena ada disisipkan lagu dari Ariana Grande gitu ya. Dia adalah si Furin. Mungkin baru dengar kali ini ya. Dan saya gak kepikiran kalau ini dilebur antara lagu dangdut sama lagunya Ariana Grande side to side gitu ya. Ya karena di mixing-mixing gitu ya. Oke lah, segera kita lanjut saja ketemu dengan warga Star lainnya yang sudah join via WA di 081-831-0755. Saya sampai mana tadi? Oh ya, untuk Nanat sekalian juga saya informasikan, pria idaman seperti yang diinginkan ini belum terkoleksi juga oleh diskotikannya Star FM, jadi masih belum tersedia untuk dihadirkan. Fatma, selamat bergabung. Mutiaranya sudah terlepas tadi. Tampilan yang sama juga jadi nomor pilihan dari Rohma. Sepertinya teman PDW juga begitu ya. Kali ini saya bergeser ke Sidoarjo, ketemu dengan Ailia yang merantikan orang baru Lebe Gacor. Tampilan keroyokan antara Eko Show, Juan Reza, juga Cecilino itu ya. Nomor yang sama juga diingini oleh Dewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, Sik Asik. Salamnya buat semua teman Fish Design. Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota sudah menyatu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Setetes Eluh dari Danang. Nanti ini juga perlu dicek betul ya. Ada enggak ya? Kalau nggak ada, silakan ganti requestnya. Saya rasa silakan diajukan penggantinya, Bapak. Saya kok belum pernah memutarkan gitu ya. Disapa Bapak Idris, kemudian Pak John Sableng, Pak Subari, Mas Sutekno, Mas Adi, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Fislik Bunini yang dari kawasan Banyu Putih, Situbondo, Bu Sugeng di Probolinggo, Bu Lili, ada juga Bu Ani, Bu Ira, Mika. Selamat sore. Nah ini dia Furin sudah gabung juga. Apa yang ditunggu Furin? Rupanya masih belum bisa move on dari novel Syah Reza Super Eksis gitu ya. Karena katanya liriknya tuh gue banget gitu loh. Saya gak perhatian liriknya, saya jadi kepo. Liriknya ngomong apa sih? Oh pengen eksis, cari validasi kayaknya ya. Oke lah, ditunggu Furin ya. Yang jelas kini waktunya saya hadirkan era Shakira dalam perceraian Lara.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, kesehatan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, satu nomor dari Denny Caknan, Langgeng Tayaneng Rosso, baru saja di cover oleh Sugiana gitu ya. Nomor ini saya hadirkan untuk penuhi dari permintaan Nazwa via WA kami gitu ya. Nazwa ada di kawasan Sidoarjo, versi yang original dari Denny Caknan kebetulan belum tersedia. Jadi yang saya hadirkan versi orkestra Sugiana gitu ya. Terima kasih dari Nazwa, saya giliran ketemu dengan Nita yang menantikan SK86 dalam Sing Diso. Selanjutnya ada Cynthia, masih di Sidoarjo. Yang dimunculkan adalah satu nomor bertajuk Ngamen 88. Wah, banyak sekali yang ngamen ini ya. Yang saya ingat cuma ngamen 1 dan 5. Yang ada di sini itu soalnya 88, nanti saya lacak dulu ya. Saya tinggalkan Cynthia untuk ketemu dengan Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, Stargate 2, Sik Asik. Lagunya dari Ayu saja bersama Bajul Danu yang melepas lajang gitu ya. Dikirim sapaan buat Bams, Ibu Susmia, Yudi, Bu Lili, Albi Faisal, ada juga Mbak Ani, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Angel dan semuanya diucap selamat aktivitas. Saya juga menuju Krian, di sana ada Tony. Halo Bang Jono, mau simak bimbang. Ini juga saya bakal cari terlebih dahulu ya untuk bimbang. Dari Tony yang ada di kawasan Krian, saya ke Sidoarjo kembali ketemu dengan Bapak Yamin yang ada di PPG2 Bluru Kidul Lingkar Timur Sidoarjo yang mau dengar Kopi Lambada. Ini versi yang dimunculkan nanti versi cover begitu ya, karena Fahmi Sahab versi asli Kopi Lambada munculnya di Staget sesi yang pertama gitu ya. Pilihan lain ada Sakitnya Tuh di sini dari Cita Cita Tab gitu ya. Masih di Sidoarjo juga ada yang pengen simak Yayen Novita dalam Gambang Sule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo juga untuk Rafa Sumanding, tadi sudah muncul. Jadi kalau Anda inginkan di cancel intri dengan nomor ini, ya terpaksa gak bisa karena Sumandingnya sudah hadir tadi. Soal versinya dari Arya Galih gitu ya. Di Facebook ada Dewi Hana yang mengganti requestnya, Aku Tak Berarti Bagimu, sudah dilepas juga. Selamat bergabung juga untuk Ki Wongso Wongso. Lanjut jogetin saja, saya nyimak Mas Penyiar. Boleh, sambil apa ini? Buka bengkel atau reparasi sendiri motornya ini ya. Oke lah, terima kasih. Waduh, dibongkar segala macam ya. Bisa ngembalikan kira-kira? Wong bengkel ya bisa. Oke lah, sekarang waktunya dihadirkan nomor apa berikutnya? Yang sudah siap menyambung Sugiana ada SK86 dalam Sing Diso.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.

0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: In the house.

105 kembali Master FM, masih terus lanjut Anda simak kegiatan lagu dangdut modern di program Stargate sesi yang kedua ini. Dan baru saja berlalu ada Yeye Novita lewat Gambang Sule yang dirilis pada 2022 lalu. Oke, sekarang saya waktunya ketemu lagi dengan sederet nama warga Star yang sudah merapat baik di WA maupun di sosial media kami. Saya ketemu dengan Nana Rebecca terlebih dahulu yang dari kawasan Sidoarjo ya. Assalamualaikum, alaikumussalam. Selamat sore Bang John, Star G2, Sik AC. Yang dipengen simak lagu lawas dari Ice Wong gitu ya, Pacar Lima Langkah. Oke, dipersiapkan. Kemudian di Facebook ada Bapak Irmulyono yang menantikan Umpomo Aku Rawat Di Duso gitu ya. Ini harus atau saya lacak dulu ya, sepertinya belum pernah putar saya. Semoga sudah ada nanti. Yang berikutnya ada Om Yudi yang juga sudah menyatu via Facebook yang menantikan kemunculan dari NDXAK lewat Cinta Tak Terbatas Waktu. Oke, saat sekarang sudah semakin dekat posisi 4 sore yang kurang lebih tinggal 4 menitan ke depan. Saya siap melanjut hadirnya Yeye Novita dengan Niza Fauzia lewat satu nomor bertajuk Bukan Kaleng-Kaleng.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Heh, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

sangat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Frisnada Mara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you.

Dan kini kita langsung di segmen Star of the Month setelah kemunculan NDXAK yang ditunggu kehadirannya tadi oleh Om Yudi ya. Ini bakal ada Coklat, band yang berkolaborasi dengan Astrid Sartiasari dalam lagu Wajar. Kolaborasi ini dilaksanakan mengingat vokalis Coklat Ayu Ratna sedang dalam masa cuti hamil ketika itu di tahun 2021. Lagu ini dirilis 29 Oktober 2021 bercerita tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang terkasih, di mana video klipnya berlokasi di Tebing Koja, Tangerang, dan punya cerita unik di balik proses pembuatannya. Coklat dan Astrid mengaku harus menanjak tebing dan harus berpanas-panasan di Tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syuting bisa selesai sebelum sinar matahari semakin terik. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid demi video klip Wajar ini berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klip lagu Wajar ini.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare.
10: In the house.

saja berlalu ya. Sebuah nomor yang kemunculannya dihadirkan oleh Bapak Heru Mulyono, judulnya Umpomo, versinya dibawakan oleh Mala Agata. Masih ada sejumlah warga Star yang bergabung dan hadirkan nomor pilihannya. Di antaranya ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Mau disimak salam tersno atau ditinggal pas sayang-sayangi gitu ya. Ketemu dengan Mas Frankie lewat program ini. Kemudian Rohim, Hendrik, Tony Azura, Grace Veselik, Bambang yang dari kawasan Pasuruan Kota, ada juga Reni dan semuanya aja. Sementara di Facebook sudah bergabung juga Samudra Dirgantara yang menantikan tamu undangan, cuman versi Diasa Fitri tidak kami miliki. Nanti yang dihadirkan versi dari Dini Kurnia. Halo juga untuk Diom, thank you juga untuk sudah join, cuman saya baca judulnya ini gak enak gitu ya. Mohon maaf saya gak bisa hadirkan gitu ya. Semoga tetap terhibur. Dan 5 sore tinggal kurang lebih setengah jam ke depan, kita langsung sambung saja usai Malam Agata. Kali ini ada Happy Asmara. Salam Tresno.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the home.

105 kembali bahas Star FM. Merupanya usai kemunculan Azmi Z yang orang Sunda begitu ya, ketika membawakan lagu Jawa itu agak kagok gitu ya. Nemen bahwa kita sampai di penghujung waktu yang tersedia untuk program Stargate di sesi yang kedua ini. Itu artinya program bakal segera rampung digelar dan bakal berganti dengan favorit kita yang bakal bisa diikuti sepanjang 3 jam ke depan dengan muatan nomor-nomor pop Indonesia bareng Fira Zahra. Terima kasih juga untuk Bapak John Sableng yang sudah hadir lewat Facebook gitu ya. Menyimak saja. Baik, ini waktunya saya Bang Jono segera pamit undur diri sembari lepas tampilan paling pungkasan yang kali ini bakal dibawakan oleh Valen Vinola lewat Bida dari Cinta.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1999 ketika para personilnya masih berusia 17 tahun. Band ini kemudian diberi nama Seventeen dengan anggota pertama Yudi Rusharyanto, Herman Sikumbang, dan Windu Adi Darmawan. Dengan mengusung genre rock, di tahun 2003, Seventeen merilis single perdana secara nasional dengan judul Jibaku yang berduet dengan Ari Untung. Masuknya Ivan sebagai vokalis baru pada tahun 2006 membawa perubahan genre pada Seventeen menjadi lebih ngepop. Tahun 2018, saat tampil di panggung di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Seventeen menjadi salah satu korban bencana tsunami yang terjadi pada hari yang sama. Semua personel kecuali Ivan dinyatakan tewas, dan insiden ini menjadi duka mendalam bagi dunia musik Indonesia, serta menjadi perhatian internasional.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu penampilan dari Noda Wargesar dengan Hang. Ngebuka untuk favor kita edisi Senin 10 Agustus 2026 ya. Durasi 2 jam berikutnya saja musik karya anak bangsa, terlebih yang ngebeat yang up yang semangat, edisi Senin semangat ya, bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir warga star di WA 081831075, di Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Noah featuring Rameng dengan Suara Dalam Kepala.

Star FM. Ada satu lagu terbaru Warga Star by Putri Aryani barusan tampil dengan Wake My Song. Lagu ini dirilis pada pertengahan tahun ini ya. Mengangkat tema kesehatan mental, perjuangan bangkit dari keterpurukan, serta harapan untuk keluar dari masa-masa gelap kehidupan dengan balutan musik rock simfonik yang mega dan dramatis ya. 11-12 lah dengan Isyana Saraswati yang sekarang ya. Beda soalnya dengan yang 10 tahun yang lalu. Lagu ini fokus pada hal personal ya, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari namun sering diabaikan. Lagu ini menggambarkan keinginan kuat jiwa untuk keluar dari keterpurukan dan kembali merasakan kehidupan. Sisi lain dari musikalitasnya ya, ini menampilkan warna musik yang lebih berani, gahar dan bertenaga dibanding karya-karya yang sebelumnya. Di lagu ini Warga Star, Putri Aryani juga tidak hanya bernyanyi ya, namun dia juga ikut terlibat langsung sebagai pencipta lagu dan komposernya. Wake My Song. Masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Informasi Azam Maghrib hari ini 10 Agustus 2026 ya. Wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya, Azam Maghribnya hari ini jatuh di menit 31 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Menit 31 berarti 16 menit lagi menuju azan maghrib. Kali ini giliran Stand Here Alone and Able, dunia masih berputar.

真的。

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107.

artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat, dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

ada satu lagu orkestar terbaru dari Kuburan Band, barusan tampil Cinta Memang Gila. Sayangnya lagu ini udah keluar dari chart top 10 favorit kita orkestar, bahkan sebelum menjadi jawara gitu ya. Soalnya udah menurun tuh requestan dari kamu gitu ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra, edisi Senin Semangat Orkestar. Udah 1 jam berlalu, masih ada 1 jam tersisa hingga jam 7 malam. Karena kalau disadin cuman sampai jam 7 aja, gak ada segmen memori kita. Adanya top 10 favorit kita yang bisa kamu dengerin nanti 7 hingga 8 malam gitu ya. Selamat malam buat Om Yudi dari Probolinggo, hadir Mbak Alvira Pau. Hadir ya Mbak, matugas aja. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Lagunya Putri Aryani, Wake My Soul, udah kami hadirkan. Makasih banyak Kak, sama-sama. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, selamat sore Kak Vira, hadir ya. Meski sambil cukur rambut, tetap dengerin Sore FM gitu ya. Lagu Hong udah diputar di awal, jadi aku request lagu apa ini? Requestnya Mesa Hira, Merindu Lagi udah kami hadirkan ya bro. Menyapa warga star dulu, ada Albi Faisal, Mas Franky, Mas Arfi, juga Abah Waisal di Sampelangan Gianyar Bali. Semuanya aja selamat sore. Untuk Fabrian Junior, halo adek, sehat-sehat ya kamu di dalam. Oke, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati, hadir. Lagunya 360, diam bukan berarti kalah atau menghilang dan berarti. Di album ini yang hit single itu Menghilang dan Berarti, abis ini kami hadirkan ya. Selamat mengudara Kak, semangat, siap, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil, hadir. Lagunya Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup. Tadi Tuan 13 udah hadir dengan Dan Shalom 7 cover ya, jadi bisa ganti request. Buat Mas Franky silakan ganti request. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendram, Putri Nur Karisma, Naswa, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Vira semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ganti requestnya Sinaran Kak, by Rosa, oke. Okay. Puterin dulu yang sudah kamu pesan dari 360 Skatepunk, Menghilang dan Berarti.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon,

0: dan juga apel Tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Waduh Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana Bang?
9: Ya mau ke lapangan. Upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah.
8: Ah, ngantuk aku Bang.
9: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
8: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
9: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
8: Iya Bang, aku belum mandi.
9: Yo, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
8: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
9: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Hari ke-10 Warga Star Ngobrolin Coklat untuk sesi Star of the Month Agustus 2026 ya. Rasa Baru adalah album studio kedua dari grup band Coklat yang dirilis pada tahun 2001. Album ini memuat lagu-lagu yang menjadi signature song seperti Karma dan Luka Lama. Album ini menjadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejikan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Nah, kesuksesan album ini juga ngebikin label musiknya kala itu yaitu Sony Music merilis ulang Rasa Baru pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru seperti Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Pada tahun 2007, Warga Star, Rolling Stone Indonesia itu memasukkan Rasa Baru ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik mereka, di mana album ini juga bertengger di posisi 143. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat, Luka Lama.

teman.

95.5 Star FM. Ada sebuah lagu dibawakan oleh Hi-Fi Wargesar dengan Main. Minggu ini tuh, atau minggu kemarin ya, itu nongkrong di peringkat 10 Wargesar untuk top 10 favorit kita. Kira-kira untuk minggu ini ada di peringkat berapa? Nanti bisa didengerin di top 10 favorit kita 7 hingga 8 malam ya. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook kami, saya sapa. Ada Arvidianto, John Sableng, Solihin, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Henry Bid, Heri Susanto, Nana Rebecca, Toto Blendrang, dan Andi Long Firman. Jempol manis di story WA kami saya jumpai. Ada Ardana Prayogi, Toto Blendrang, Arvi Siwi di Pasruan, Deson Vanus di Bondowoso, Bang El di Keraton, Frankie di Bangil, Furin di Bangil, Hendri di Kedawung, Faris Alhami di Pasruan, Momon di Kedawung, Rohim di Tanggulangin. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Ketemu juga dengan Arvi Florinen di Dedap Kuning Gresik ya untuk komen terbaru. So join aja requestnya nanti di program Rock Hits ya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk Don Viranya terucap selamat malam, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan selalu, jaga pola makan buat si jabang bayi. Oke wes, gitu aja, makasih, sama-sama. Kali ini giliran Fatin Sidkia, tidur siang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Ada satu kolaborasi warga star dari Yovie Widianto bareng dengan Tulus and Glenn Fredly pada tahun 2019 ya, dengan Adu Rayu. Ngobrol kita kembali 51 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kebersamaan kita di favorit kita tersisa 9 menit lagi menuju 7 malam. Jadi mumpung masih ada kesempatan, saya kasih satu lagu dulu ya, dari Enmes Kamaleng, Tiba-tiba.

berawal. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam. Waktunya kita bergeser ke top 10 favor kita hingga jam 8 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi esok hari untuk program jam yang sama. Besok hari Selasa ada polling lagu baru yang bisa warga Star ikuti. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Ya Urgistar, kamu bakal dengerin backsound yang barusan tampil dan jinglenya ya. Itu cuma satu minggu sekali di hari Senin, cuma satu jam aja, 7 hingga 8 malam gitu ya. Oke, durasi satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zera. Kami bakal menghadirkan sajian musik pop Indonesia baru ya, yang masuk ke chart. 10 lagu sudah kami persiapkan edisi minggu ini, 10 Agustus 2026. Kita flashback minggu lalu, yang menjadi jawara itu adalah Tulus dengan Teh Hijau. Apakah minggu ini masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 ya. Yang jelas minggu ini ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart karena udah minimnya request atau menurunnya request dari kamu ya. Yang pertama lagunya Nona dengan Rollerblade, kemudian Bernadia, Laut Yang Tenang, dan juga September Band, Lagu Rindu Untuk Kamu. Belum juga menjadi jawara tapi udah harus rela keluar ya untuk Bernadia dan September Band kita. Yaudah bergeser, langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

92,5 Golden Master FM. Tiga lagu yang barusan tampil adalah new entry untuk minggu ini, warga Star. New entry pertama di peringkat 10 ada Ivan Seventeen, Apa Kabar. New entry kedua di peringkat 9 ada Funky Kopral dengan Terus Melangkah. Barusan tampil new entry ketiga di peringkat 8 ada Nona dengan Hong. Jadi gimana dari tiga lagu baru ini, kamu lebih suka lagu barunya siapa, warga Star? Besok di polling lagu baru bakal saya polling ya. Kita masih di top 10 favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngomong-ngomong, untuk program ini tidak menerima request lagu dan salam-salam ya. Kami sudah mempersiapkan 10 lagu top request of the week. Jadi warga Star tinggal duduk manis atau rebahan manis ya, sambil dengerin program ini hingga kelar jam 8 malam. Menuju ke track berikutnya, yang mengisi di peringkat 7 warga Star, ada satu lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Dibawakan oleh Hi-Fi dengan Main.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis holubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak ah Bu, pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Top 10 favorit kita. Star FM.
11: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
12: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Wah, barangnya tinggal 5.

0: 함께.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Top 10 favorit kita. Star FM.
10: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.
1: Cek, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita minggu ini, edisi 10 Agustus 2026 ya. Saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10, new entry pertama, ada Ivan Seventeen, Apa Kabar? New entry kedua di peringkat 9, diisi Funky Kopral, Terus Melangkah. Kemudian new entry ketiga, di peringkat 8, ada Nona dengan Hong. Hi-Fi main di peringkat 7. Peringkat 6 ada Enau X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kemudian Fatin Tidur Siang di peringkat 5. Peringkat 4 ada Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Terus Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah di peringkat 3. Barusan tampil posisi runner-up ya. Ada Stand Here Alone X Able dengan Dunia Masih Berputar. Baik, terima kasih banyak warga Star atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ya untuk program ini. Jumpa lagi Senin minggu depan untuk program yang sama. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja warga Star, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: star by Infotainment in Focus.
1: Ketika band Arctic Monkeys memenangkan 3 penghargaan sekaligus dalam NME Awards 2006, banyak yang menyamakan prestasi mereka hampir setara dengan Oasis dan The Strokes. Arctic Monkeys dibentuk di Inggris tahun 2002 dengan anggota awal Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook, dan Andy Nicholson sebelum Andy mengundurkan diri dan digantikan oleh Nick O'Malley. Mengusung genre indie rock dan garage rock, album debut mereka yang berjudul Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, sukses mencatat sejumlah rekor. Di antaranya album debut dengan penjualan tercepat dalam sejarah musik Inggris. Sementara album kedua Favorite Worst Nightmare sukses dengan 3 single yang berhasil masuk UK chart.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa juga

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di hari Senin 10 Agustus 2026 ya. Semoga warga Star selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu pastinya. Biar bisa join, bisa gabung di Rock Hit hingga jam 10 malam. Silakan bergabung warga Star di WA 081831075. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari Red Wimps dengan Spark. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Led Zeppelin, Rock and Roll.

105.5 Star FM, the real music.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh, pilihan Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana, Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
5: Ah, ngantuk aku, Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star.

105.5 Sir FM, the real

5,5 STR FL. Ini panjang banget ya, 15 menit durasinya. Udah saya mainkan sekitar durasi 9 menitan ya, kan ini tersisa 6 menitan. Udah panjang itu, 9 menit ya, mau 10 menit. Oke, di pesan by WA ada Dream Theater dengan The Ministry of Lost Souls. Soalnya saya cari yang radio edit atau yang versi radio, kan biasanya ada yang lebih pendek durasinya tuh nggak ada ya. Versi ori aja, ya udah. Ini mau nggak mau saya cut aja di bagian ini ya. Sambil saya jadikan back sound ya. Oke, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Thank you so much warga saya udah melipir ke program ini hingga kelar jam 10 malam nanti. Saya jumpa untuk warga saya yang sudah join di WA 0818310755. Selamat malam, ketemu dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Led Zeppelin dengan Rock and Roll udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Ngerok bersama Rock Hit. Lagunya Exhumer dengan Kata Tony udah tampil. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fisley, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue. Terima kasih. Ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Spark by Red Wimps udah tampil di awal. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak ya. Sama-sama. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Seba Hills dengan Namu abis ini tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Eko Metu, Mas Frankie buat Non Firanya. Terucap semoga sehat selalu dan kira-kira sudah ngidam apa aja pas masa kehamilan ini. Gak apa-apa ya sekedar tanya, kalau dijawab ya syukur buat seru-seruan di Rock Hits. Ya banyak orang saya hamil dari bulan Mei. Sekarang kan udah 3 OTW 4 bulan ya. Udah banyak banget yang dingidamin tapi gak pernah share-share juga gitu ya. Tapi rata-rata selalu diturutin gitu loh. Jadi ya saya kadang sampai lupa saya udah ngidam apa aja gitu ya. Terlalu banyak sih. Mungkin yang terakhir aja kali ya. Kayak kemarin malam itu ngidam ini coklat telur yang biasanya di minimarket itu cemilannya anak-anak kecil itu. Jajanannya anak kecil yang telur bulat ya, kurang lebih 18 ribuan. Itu bukan telur ya, tapi kayak itu coklat sebenarnya. Coklat yang isinya mainan itu loh. Bentuknya telur ya. Saya gak pernah makan itu sama sekali dari dulu. Baru kemarin tiba-tiba aja pengen itu gitu. Yang isinya ada mainannya. Itu kayaknya bukan saya yang pengen ya. Karena saya gak pernah makan itu. Jadi tiba-tiba aja kemarin pengen itu. Yang coklat bentuk telur yang isinya ada mainan anak kecilnya. Random ya. Oke, terima kasih. Terus ada Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur hadir. Assalamualaikum, malam Kak Vira, waalaikumsalam. Ikutan gabung disertai Watuk ya. Nyapa bro, kok Watuk bro? Tapi kamu mending Watuk lah, saya muntah. Ya kan mual muntah, bumil ya. Muntah bro. Barusan ke toilet langsung dikeluarin semua gitu. Lagunya Metal De Facto dengan The Conqueror abis ini tampil. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak lapor lagu terakhir Selasa seminggu yang lalu, Extreme Wholehearted. Lagu terakhir nanti tak catat untuk soal remedi besok. Kalau ada yang dengerin sampai akhir ya, saya gak bikin remedi. Kecuali kalau saya yakin kayaknya ini pada ninggalin semua, tidur atau gimana gitu. Itu tak jadikan remedi. Terima kasih. Ketemu dengan Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Rock Hit. Lagunya Dream Theater dengan The Ministry of Lost Souls barusan tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Jeffrey di kawasan Ngoromo, Jakarta hadir. Ashley Simpson dengan Pieces of Me. Makasih mbak, sama-sama. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Memesan Brian Adams dengan Everything I Do, Do It For You. Thank you, madam.
Kalau saya dipanggil madam, sama manggilnya apa ini? Lanjut ada Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Slipknot dengan Duality. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Arfi, Putra Putri, Pak Eko Metu, Rohim, Ayu Mamstin, Toto Blenderang, Anjar Kusuma, dan semuanya amat malam, semoga bahagia selalu. Mbak Fira semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Siap, terima kasih. Kenapa Arfi nyidam itu ya? Iya betul. Ini soalnya merek ya, jadi gak bisa saya sebutkan di on air. Maksudnya tuh yang terakhir ya. Tapi sebenarnya udah banyak, saya macam-macam lah ngidamnya itu. Kemudian ada Hendri di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan Velvet Revolver dengan Fall to Pieces. Terima kasih. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil. Yes, Hong udah masuk chart. Siap-siap meroket lagi di posisinya. Request terus di program favorit kita ya. Dan masuk ke backsoundnya ya. Tadi menghabiskan lagu pesanan warga star 15 menit itu. Lanjut ketemu dengan Ipul di Sidoarjo hadir. Sabtu kemarin dengerin Kak Fira siaran jam 2 sampai 5 sore. Wih, senengnya. Padahal gak pernah gabungan lagi. Cuma mulai pagi sampai sore jadi pendengar aja. Loh, kenapa? Kalau kamu dengerin kok gak gabungan, Bro Ipul? Bener, kalau hari Sabtu saya siaran sore ya. Siaran Star G2 Dangdutan. Jadi kalau Senin sampai Jumat, itu kan saya masuk malam ya. Itu siarannya favorit kita, mentoknya sama Rock Hits. Nah, kalau hari Sabtu sama Minggu itu saya masuk pagi sampai sore. Jadi kalau hari Sabtunya itu siaran dangdut modern ya, jam 2 siang hingga 5 sore. Kalau Minggunya itu masuk pagi, siaran Star Memory, jam 8 pagi hingga 11 siang. Kalau dengerin gabungan ya Bro Ipul, biar bisa saya sapa. Oke, terima kasih. Pak Bro Heru, kenapa nyidam jam belum ta? Jam belum juga. Itu Sabtu kemarin pas saya pulang kerja jam 5 sore, saya beli jam belum. Macam-macam mama. Oke, terima kasih. Ketemu juga satu lagi dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadiah. Lagunya Red Hot Chili Peppers, Californication. Wah, ngidam ini ya, betul. Saya gak bisa nyebutin soalnya itu merek ya. Itu yang terakhir aja. Wah, cowok ini pasti anaknya nanti. Masa sih? Insya Allah HPL-nya itu Februari 2027 ya. Gak tahu ini cowok apa cewek ya. Yang jelas Februari, Maret, April itu kayaknya saya cuti melahirkan warga star ya. Jadi bye-bye, gak ketemu Fira 2 bulanan ya. Iya, cuti melahirkan 2 bulanan warga star. Mungkin Februari, Maret atau Maret, April gitu. Gak ketemu ya. Yaudah, lanjut dulu ke track berikutnya warga star. Kali ini kami hadirkan, kali ini yang dipesan by WA, Sable Hills, Namo.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105 Star FM. Ada satu track by Ashlee Simpson dengan Pieces of Me. Udah tampil, gak bawa kita ke menit 54 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Ucapin selamat malam dan selamat datang untuk warga Serang baru sana aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Saya jumpai selamat malam di Facebook kami Star 105.5 FM. Beberapa nama saya skip ya karena udah bergabung di WA dan udah saya sapa juga. Ketemu dengan Chris Wislick, hadir Kavira. Nitip satu track aja dari The Cranberries dengan Zombie dipersiapkan untuk didengarkan jam 9, bisa enggak Kavira? Sesekali kalau request jam boleh, tapi kalau sering kali enggak boleh ya. Nanti ditiru yang lain. Sesekali enggak apa-apa kalau request jam, Kak, aku bisa dengerin hari ini jam 9 nih. Bisa dengerinnya jam 9:30 nih, tolong diputerin jam segitu ya. Enggak apa-apa, tapi sesekali. Kalau sering kali enggak bisa ya. Oke, makasih Kak dan selamat malam. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya The Breeders dengan Cannonball. Udah tampil ya. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel, Tony Azura, Wawawawa, Chris Wislick, Arsad Sarawi, Sutikno, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Terus ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi hadir. Lagunya Simple Plan dengan Astronaut. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Hamba Tetap Wawa, memesan Collective Soul dengan Heavy. Udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furnica di Sidogiri Pasuruan hadir. Memesan Pentera dengan This Love. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, John Sableng, Sutikno, Toto Blenderang, Arvidianto. Dan semuanya tanpa pengecualian, nikmati penampilan Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng di Sidoarjo, hadir nyimak sambil ngetep tandang ya. Terima kasih. Selamat malam buat Pramestiani Trilokananda. Lagunya bisa ganti request ya bro, saya cek track yang kamu pesan ini bukan termasuk hit single pada albumnya. Ya, bukan termasuk hit single pada albumnya, jadi bisa ganti request. Terima kasih. Selamat malam buat Roman Mulia Warman hadir. Nona Fira, memesan Toto, I'll be all for you. Terima kasih. Ketemu dengan Agus Dad Green, selamat malam. Lagunya Fear Factory, Replika. Terima kasih. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Nyimak ayahku mbak, metugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Hati-hati nanti kalau pulang ya. Siap, terima kasih. Satu lagi ada Diva Ananda Putri Cantika. Good night. Aku gak request malam ini, cuma mau nanya. Apakah akun Facebook Kak Fira udah diperbaharui oleh Meta? Kalau udah, apakah sekarang jadi merepotkan karena satu nomor telepon gak bisa untuk beberapa akun Facebook? Katanya sih gitu. Ya gimana ya, saya pribadi tuh gak pernah punya second akun ya. Jadi Facebook tuh cuma satu, media sosial tuh cuma satu-satu doang gitu. Jadi gak ada second akun ya, misalnya Facebook ya cuma satu, gak ada akun saya yang lain gitu. Dan satu akun itu memang untuk satu nomor HP. Ya emang saya juga cuman punya satu nomor, meskipun saya punya dua HP, tapi yang saya pakai cuman satu nomor, satu HP. Intinya saya gak punya banyak nomor ya, makanya cuman satu doang nomor saya. Dan untuk Facebook karena cuman punya satu, ya emang terdaftar satu doang, Sis ya, Sis Diva. Jadi ketika Meta memperbaharui atau enggak gitu, enggak masalah buat saya. Emang itu akun asli saya gitu ya, official. Kalau dibilang enggak bisa untuk beberapa akun Facebook, ya bisa jadi. Mungkin lagi ini ya, pengamanan berarti gitu. Soalnya kan banyak akun bodong ya, kayak satu orang punya akun banyak itu... Motifnya buat apa sih punya akun banyak itu gitu kan?
Ya itu mungkin jadi kayak didisiplinkan sama Meta. Satu orang, satu akun, satu nomor HP juga. Bagus sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau warga Star yang terbiasa punya lebih dari satu akun, mungkin buat request lagu lebih dari satu gitu. Ya, resiko ditanggung pribadi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke track berikutnya warga Star. Kali ini tepat di jam 9 ya. The Cranberries, Zombie. Kalau dengerin lagu ini tuh sebenarnya keinget sama penampilan dari Nana Royal ya di American Got Talent gitu. Udah pernah tahu nggak warga Star penampilannya? Keren ya.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: I've put my fingers into my...

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

Urgisar, kita jeda terlebih dahulu. Rock Hits bareng dengan Start of the Mind ya. Agustus 2026 bareng dengan Coklat. Tiga lagu ikonik dari album Rasa Baru milik Coklat yang dirilis tahun 2001 adalah Karma, Luka Lama, dan Bendera. Berbicara tentang lagu Karma, lagu ini begitu terkenal pada zamannya dan menjadi lagu wajib bagi Coklat dalam tiap pertunjukan mereka. Vokalis pertama Coklat, Kika Namara, juga masih sering melantunkan lagu ini, bahkan selama hengkang dari band. Sementara lagu Luka Lama, sama seperti Karma, lagu ini masih sangat terkenal hingga sekarang dan sering dinyanyikan oleh Kikan pada penampilan solonya. Sedangkan lagu Bendera dijadikan soundtrack film Bendera dan hingga saat ini menjadi salah satu lagu wajib yang diputar saat bulan Agustus ya, karena nuansa nasionalisnya sangat erat dengan peringatan kemerdekaan RI tiap tahunnya. Dari album Rasa Baru milik Coklat dengan judul Karma.

105.5 Star FM, the real

RFL. Pesanan by WA warga sar barusan tampil Red Hot Chili Pepper dengan Californication. Masih di Rock Hits warga sar barengan Vira Zahra. Kebersamaan kita gak lama lagi tersisa 20 menit menuju 10 malam. Yang barusan aja hadir saya jumpai kalau di WA ada Robert Cavalera di kawasan Tretes memesan Europe dengan The Final Countdown dipersiapkan spesial buat Tombonati, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Non Viranya, makasih, sama-sama. Kemudian Kadip Metal, kenapa? Selamat ya kak atas kehamilannya yang masuk bulan ke-4 bro. Semoga diberi kelancaran proses persalinannya nanti, amin. Rencana dikasih nama siapa kak? Kalau cewek tak kasih saran, Metaliana. Kalau cowok, Metaliono. Ngawur ya. Anakmu aja bro, iku bro. Kalau kamu punya anak ya, kamu kasih li, nama ini aja. Kalau cewek, Metaliana. Kalau cowok, Metaliono. Kalau nama sih belum ya, soalnya saya juga masih belum tahu cowok apa cewek gitu. USG-nya itu sekitar 5 bulan baru bisa ketahuan cowok apa cewek, terus baru bisa menyiapkan nama gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Tombonati di kawasan Tretes. Selamat malam, Mbak. Jangan pulang, Mbak. Besok siaran lagi kan? Setuju enggak teman-teman semuanya? Biar teman-teman sekampung nemenin Mbak Vira gitu ya. Lah, besok kan saya siarannya malam. Ngapain saya pagi di kantor? Mending saya tidur di rumah, ya kan? Oke, untuk lagunya tolong dihadirkan yang paling keras, paling uraan, paling melodi, tapi yang enak di kuping. Dan jangan yang asal bengok-bengok. Untuk Robert Cavalera, Arvi Florinen, Eko Metu, Toto Blendrang, Ayub Mamstin, dan Sak KBH. Terima kasih. Terus ada Agus Haryanto di Pasuruan hadir. Selamat malam Mbak Alvira. Salam sehat, panjang umur, ceria selalu. Lagunya dari Fornan Blandis dengan WhatsApp. Terima kasih. Kemudian ada Pak Sugianto Prima di Surabaya hadir. Lagunya King Diamond dengan Halloween ya kak. Mantap musiknya, Star FM is the best. Thank you. Ada juga Selamat Ae hadir memesan GNR dengan Civil War. Terima kasih. Kita lanjut bergeser yang satu ini dari Europe, The Final Countdown.

105.5 Sir FM, the real music.

Star FM. Temani harimu, cerahkan dunia mu. Satu track baik yang Diamond yang berusaha tampil dengan Halloween membawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits edisi Senin 10 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf vergesar, banyak lagu sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu ya. Semoga sehari bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan inboxnya Star FM. Termasuk juga ada giveaway yang bisa vergesar ikuti. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by For Non-Blondies. What's up? Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu hati, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pendengar terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi yang indah. Hari baru, kekuatan baru, sukacita baru, semuanya karena kasih karuniamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat persekutuan Press the Lord program pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah oh Tuhan, persekutuan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai segala aktivitas pagi ini. Allah yang kupercaya.

Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar. Usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa Mama pelayanan, melayani dengan setia. Sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan, menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik, Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan lewati kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani. Lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta ya, dengan tema penjaga yang tak terlelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menasihati kami, menuntun hidup kami, memimpin kami Tuhan, menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita belajar di dalam Mazmur 121 ayat 3-4 ya. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Pendengar terkasih, pencurian perhiasan di Greenford Brankas Hijau di Kastil Dresden, Jerman pada November 2019 adalah salah satu perampokan museum terbesar di dunia. Lebih dari 4.300 perhiasan yang tak ternilai harganya, termasuk berlian dan permata lenyap. Total kerugian mencapai sekitar 18 triliun rupiah. Ternyata tidak ada jaminan keamanan yang pasti di dunia ini ya. Ketika kehidupan terasa sesak dan penuh bahaya, mata kita secara alami mencari pertolongan. Namun, pemazmur mengajak kita memandang. Pertolonganku ialah dari Tuhan dan menjadikan langit dan bumi, ayat 2. Adalah fondasi ya, ini adalah fondasi. Di dalam perjanjian baru kita mengenal pencipta dan penjaga ini secara pribadi dalam diri Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 16. Dialah sumber pertolongan satu-satunya. Segala kekuatan lain di dunia ini bersifat sementara dan rapuh. Kata yang dominan dan diulang 6 kali adalah menjaga. Pemazmur menyatakan penjaga kita tidak akan terlelap, ayat 3-4. Janji kewaspadaan ilahi ini digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Dia adalah gembala baik yang tidak pernah tidur, yang menjaga kawanan dombanya, Yohanes 10 ayat 11 ya, dan 28. Dia yang berjaga-jaga dan menang atas maut, menjamin bahwa perlindungannya aktif, setia, dan menyeluruh serta melindungi jiwa kita. Janji perlindungan yang total dan kekal. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, ayat 8. Kristuslah jalan kita keluar masuk menuju keselamatan, Yohanes 10 ayat 9 dan 14 ayat 6 ya. Dalam perjalanan hidup kita, dari langkah pertama dalam iman hingga kedatangannya, kelak Kristuslah penjaga kita yang setia. Maka kita dapat berjalan dengan keyakinan, bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena sang penjaga itu berjalan bersama dengan dan melindungi kita tanpa henti. Pendengar terkasih, dalam dunia yang kita tinggali saat ini, banyak sekali hal yang membuat hati kita takut dan gelisah.
setiap hari berita tentang peperangan, kejahatan, bencana, penyakit, ya, dan kekacauan muncul dari mana-mana. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehilangan damai sejahtera. Tidak jarang kita pun merasa cemas memikirkan masa depan dan bertanya, siapa yang bisa menjaga aku di dunia yang menakutkan ini? Namun puji Tuhan, ya pendengar terkasih, Mazmur 121 memberi jawaban yang luar biasa, bahwa Tuhanlah penjaga umatnya. Ia tidak pernah tertidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita. Mazmur ini menegaskan bahwa dalam segala keadaan, Tuhan selalu siap menolong, menjaga, dan melindungi mereka yang percaya kepadanya. Pendengar terkasih, ada tiga kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari Mazmur 121. Tentang bagaimana Tuhan menjaga hidup kita. Nah, yang pertama, Tuhanlah sumber pertolongan kita, ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menulis ayat ini ketika ia menghadapi banyak bahaya dalam perjalanan. Bukit-bukit yang ia lihat bukanlah sumber pertolongan, ya, karena di sanalah juga tersembunyi ancaman dan para penyamun. Namun pemazmur tahu pertolongannya bukan datang dari alam, bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, terutama sebagai anak muda ini yang sering mengandalkan diri sendiri, orang lain, ya, atau teknologi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup memberi pertolongan sejati. Saat kita menghadapi ujian, ketakutan, atau kegagalan, pandanglah kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Ia sanggup menolong dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ya. Yang pertama, hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pendengar terkasih, di dunia ini bahkan penjaga terbaik pun bisa tertidur karena lelah, ya. Tapi Tuhan berbeda. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk. Biasanya kita sering mengantuk sekuat-kuatnya, ya. Atlet pun sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, tetap ada mengantuknya, ya. Pernah lelah. Namun Tuhan berbeda. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, dan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Mungkin kita merasa Tuhan diam saat kita mengalami masalah, ya. Tapi sebenarnya ia tetap bekerja, loh, di balik layar, menjaga dan menuntun langkah kita. Ia memastikan agar kaki kita tidak goyah dan hati kita tetap kuat. Terkadang kita berpikir Tuhan terlambat, padahal ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kita minta.
Karena itu pendengar terkasih, jangan takut. Tuhan tidak pernah tidur. Ia selalu berjaga atas hidupmu, bahkan saat kamu tertidur. Amin. Ya. Yang pertama, hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Dan yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Ayat 5-8, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Pendengar terkasih, ayat ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ia menjaga kita siang dan malam. Dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kita, tidak ada tempat atau waktu di mana Tuhan tidak hadir. Ketika kita menghadapi bahaya, kecelakaan, atau penyakit, Tuhan adalah naungan yang melindungi kita. Kadang kita sadar bahwa banyak hal buruk yang seharusnya menimpa kita, tapi tidak terjadi. Karena apa? Tangan Tuhan menjagai dan menahan semuanya. Inilah alasan mengapa kita bisa hidup dengan damai. Bukan karena situasi kita tenang, tetapi karena kita tahu siapa yang menjaga hidup kita. Tuhanlah pelindung sejati yang tidak pernah gagal melindungi anak-anaknya. Ya, hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini memang tidak mudah. Setiap hari kita bisa mendengar berita yang membuat hati gentar tentang kejahatan, penyakit, perang, dan berbagai peristiwa yang menakutkan. Kadang kita pun merasa seolah Tuhan jauh. Jauh. Ya. Seolah Ia membiarkan kita berjalan sendiri melewati semua itu. Apalagi melihat orang jahat aman terus, selamat terus, betul enggak? Namun, kebenaran hari dari Mazmur 121 mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan adalah penjaga yang setia dan tidak pernah tertidur. Ia selalu berjaga atas hidup kita, bahkan di saat kita tidak menyadarinya. Ketika kita lemah, Ia menguatkan. Ketika kita takut, Ia memberi damai. Ya, ketika kita hampir jatuh, Ia menopang langkah kita. Kasih dan perhatian Tuhan tidak pernah berhenti mengalir, bahkan di tengah malam gelap sekalipun. Karena itu, pendengar terkasih, ya, jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran menguasai hidup kita. Dunia boleh berubah, ya. Keadaan boleh sulit, tetapi Tuhan tetap sama. Setia, perkasa, dan peduli. Ia tahu setiap perjalanan yang kita tempuh. Setiap air mata yang jatuh, dan setiap beban yang kita pikul, Tuhan tahu. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Sebab Ia sendiri yang menjaga langkahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pendengar terkasih, saat kita merasa sendirian, ya, takut menghadapi masa depan, atau sedang melewati masa sulit, ingatlah satu hal, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu, datanglah kepadanya, serahkan seluruh kekhawatiranmu, dan biarkan kasih serta kuasanya menjadi perlindungan dan menenangkan hatimu.
bersama Tuhan, kita akan selalu aman, kuat dan dikuatkan untuk melangkah dengan iman. Tuhan tidak pernah tertidur saat kita terlelap. Dia tetap berjaga. Itulah sebabnya kita bisa bangun setiap pagi dengan damai. Percayalah dan bersandar pada Kristus yang menjaga kita. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM. Percayalah ya, dengan iman. Mari kita berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Pendengar terkasih, pagi hari ini Mazmur 121 mengajak kita belajar percaya. Kita tidak boleh mengakui kecemasan dan keterbatasan kita, ya. Namun, kita tidak dibiarkan sendirian. Oke, kita boleh mengakui cemas, keterbatasan kita, namun kita tidak dibiarkan sendirian, ya. Di tengah jalan hidup yang tidak selalu aman, kita dapat melangkah dengan hati yang tenang sambil mengucapkan pengakuan iman yang sederhana, namun menguatkan. Tuhan menjagaku. Amin. Percaya dengan iman ya. Tuhan menjagaku. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi kesaksian, kami persilahkan di SMS WA 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Gara-gara Nila setitik rusak susu sebelangga, ya.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Nicholas David, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang gara-gara Nila setitik rusak susu sebelanga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini berbicara tentang gara-gara Nila setitik rusak susu sebelanga. Maksudnya apa ini, Pak Paul ya?
2: Kita mengenal peribahasa yang berbunyi gara-gara Nila setitik rusak susu sebelanga ya. Artinya kan satu kesalahan, satu kekhilafan, satu perkataan menghancurkan sesuatu yang telah kita bangun selama ini. Ya. Nah, jadi kita mau menerapkan peribahasa ini ke dalam hidup kita ya. Mungkin yang namanya Nila itu dalam hidup kita adalah kesalahan yang kita perbuat, ya. Jadi akhirnya menyebabkan kepercayaan orang terhadap kita hancur. Mungkin itu pernikahan kita, mungkin juga pekerjaan atau pelayanan kita. Jadi gara-gara perbuatan kita, satu perbuatan, akhirnya pekerjaan kita, pelayanan kita juga hancur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita membangun atau menyehatkan kembali susu sebelanga yang telah rusak itu?
1: Betul, Pak Paul. Dalam hidup kita tentu kita sering melakukan hal yang kita sesali di kemudian hari. Ada satu perkataan atau satu perbuatan kita yang entah kita sengaja atau tidak, kita lakukan. Tetapi itu sudah merusak banyak hal. Bagaimana, Pak Paul, kita bisa membangun lagi hidup kita ketika kita sudah melakukan kesalahan yang demikian?
2: Hal pertama yang mesti kita perbuat adalah meminta ampun. Baik kepada Tuhan maupun kepada orang yang telah kita kecewakan. Memang kerap kali permohonan maaf keluar dari ketakutan menanggung akibat perbuatan kita. Tidak apa, sebab memang seharusnya lah kita merasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini kita miliki atau nikmati. Namun terpenting adalah kita meminta maaf karena kita merasa bersalah dan menyesali perbuatan kita. Secara spesifik, kita menyesali perbuatan kita yang telah menyakiti atau mengecewakan Tuhan dan sesama. Melihatnya terluka, sedih, dan hancur membuat kita menyesali perbuatan kita. Nah, sewaktu kita meminta maaf, jangan kita berkata bahwa kita tidak berniat melukai hatinya. Ini yang kadang-kadang kita katakan ya, saya tidak berniat melukai hatimu. Nah, kita tidak bisa dan tidak boleh memberi dalih seperti ini, sebab seyogianya lah kita tahu bahwa perkataan atau perbuatan kita akan melukai atau mengecewakan Tuhan dan sesama. Sudah seharusnya lah kita menyadari bahwa perbuatan atau perkataan kita seperti api akan menjalar dan membakar hati orang. Walau pada hakikinya kita tidak bermaksud melukai atau mengecewakannya. Jadi, akui kesalahan yang kita perbuat tanpa dalih, tanpa penjelasan-penjelasan untuk membela diri kita. Makin kita berdalih, makin kita memperlihatkan baik kepada Tuhan maupun sesama bahwa kita belum sungguh-sungguh menyesal.
1: Karena kesalahan kita ini sudah menimbulkan kerusakan yang sedemikian besar, tentunya kita tidak dapat berharap bahwa ini akan berubah secara instan. Kita harus sabar, terus melakukan kebaikan, meskipun tampaknya belum ada hasilnya, meskipun sudah lama sekali kita lakukan.
2: Betul. Kadang ya kita ini berat ya untuk mengaku salah, jadi kita mencoba untuk mengurangi bobot kesalahan itu dengan memberikan penjelasan. Nah, ini yang tidak seharusnya kita lakukan, karena buat orang yang telah kita lukai, penjelasan-penjelasan itu tidak menolong, tidak membuat dia itu lebih mengerti, oh kenapa kamu berbuat, karena ini, karena itu. Karena tetap dampak perbuatan kita sudah kadung melukainya. Nah, jadi daripada memberi penjelasan, berdalih, kenapa begini begitu, lebih baik akui saja bahwa kita telah salah dan bahwa kesalahan kita telah mengecewakan atau melukainya.
1: Dan pengakuan kita juga bukan karena kita takut menanggung akibatnya, tetapi memang sungguh-sungguh kita merasa bersalah.
2: Betul. Memang ada selalu unsur takut. Kita ini manusia, jadi ada rasa takut menanggung akibat kesalahan kita. Namun, kenapa kita mengakui kesalahan kita? Bukan karena kita takut akan akibat perbuatan kita, tapi karena kita memang menyesali perbuatan kita. Kita tahu tidak seharusnya kita melakukan ini. Dan kalau bisa, kita mau tarik kembali mungkin itu perkataan ataupun perbuatan kita. Nah, jadi itulah motivasi yang benar mengapa kita mengaku salah.
1: Ini berarti ketika kita sudah meminta maaf, kita tidak terlepas dari tanggung jawab untuk mengalami akibat dari kesalahan kita itu.
2: Betul, Pak Nicholas. Jadi ini adalah hal kedua yang mesti kita perbuat, yaitu menerima konsekuensi perkataan atau perbuatan kita. Bahwa susu sebelanga telah rusak. Kita kehilangan kepercayaannya, kita kehilangan respeknya, kita kehilangan kasihnya, dan mungkin kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki relasi atau pekerjaan atau pelayanan yang rusak ini. Satu lagi yang penting adalah kita kehilangan hak untuk mendapatkan kepercayaan, respek, kasih, dan kesempatan itu. Oleh karenanya, kita tidak boleh menuntut apapun, termasuk menuntutnya menerima kita kembali. Permohonan maaf bukanlah tiket untuk mendapatkan kembali kepercayaan, respek, kasih, dan kesempatan itu. Jadi, sewaktu kita meminta maaf, ini bukanlah seolah-olah tiket supaya orang kembali percaya, menerima kita, respek kepada kita, dan memberikan kepada kita kesempatan. Tidak, ya. Tidak. Jadi, kita mesti sadari itu. Kita tidak punya hak untuk menuntut itu. Nah, sebaliknya, pengampunan, jadi bila orang mengampuni kita, bukanlah bukti pemberian kepercayaan, respek, kasih, dan kesempatan itu. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak membalas dan menyerahkan hak membalas kepada Tuhan. Pengampunan adalah penerimaan bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa orang berdosa melakukan dosa. Namun, pengampunan bukanlah pemutihan, seolah-olah tidak ada apa-apa, dan bahwa relasi ini akan kembali seperti sedia kala. Jadi, bersiaplah untuk menanggung akibat kesalahan yang kita perbuat.
1: Iya, betul, Pak Paul. Kadang kita berasumsi bahwa saya sudah minta maaf kok, kamu kenapa masih marah misalnya? Atau kenapa kamu rasanya belum bisa mengampuni saya?
2: Betul. Kadang ini yang memang ada dalam benak kita, ya. Jadi, kita minta maaf, dan seolah-olah orang yang mendengar kita meminta maaf, nomor satu, harus mengampuni kita, dan nomor dua, setelah mengampuni kita, seolah-olah dia harus bisa lupakan, dia harus bisa putus.

0: kita siap untuk memulai sebuah perjalanan bersama yang kita tidak tahu akhirnya, yang kita tidak memiliki kepastian akan seperti apa nantinya semua ini. Tapi kita lakukan kewajiban kita. Waktu kita salah, kita minta maaf. Itu saja.
1: Berarti jika kita sudah melakukan satu kesalahan yang membuat rusak susu sebelanga ini, meskipun kita sudah mengakui, meminta ampun, juga kita bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan kita, kita hidupnya juga tidak bisa menjadi seolah-olah kita tanpa kesalahan. Berarti seumur hidup kita terikat dengan apa yang sudah kita perbuat itu, Pak Paul.
0: Betul, Pak Nicholas. Jadi ini adalah hal ketiga yang mesti kita perbuat, yaitu jalani hidup sebagai seorang terdakwa, bukan sebagai orang bebas. Kita tahu ya, di hadapan Tuhan kita sudah bebas. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan mengampuni, menerima kita apa adanya, betul itu. Tapi dalam hal berelasi dengan orang, kepada orang yang telah kita lukai, biarlah kita tetap hidup sebagai seorang terdakwa, bukan sebagai orang bebas. Mungkin kita merasa lega setelah mengakui perbuatan kita, atau sebaliknya, perbuatan kita diketahui sehingga kita tidak lagi perlu bersembunyi. Dan setelah meminta ampun kepada orang yang telah kita lukai, masalahnya adalah dia sekarang harus menanggung derita yang besar dan dalam akibat perbuatan kita. Itu sebab jangan bersikap seolah-olah semua ini adalah masa lalu yang tak perlu diingat-ingat lagi, dan sudah seharusnya ia sekarang melangkah maju ke hari esok yang lebih indah. Sikap kita yang bebas dan lega akan justru lebih menyakiti hati orang yang kita lukai atau kita kecewakan. Jadi jalani hidup dengan prihatin, bukan sebagai orang yang merdeka, melainkan sebagai orang yang bersalah. Nah, ini justru akan lebih dapat menolong orang yang kita lukai untuk sembuh. Mungkin kita berlaku seolah-olah kita tidak ada apa-apa lagi, sekarang kita sudah sembuh, sekarang kita sudah bebas, kita sudah mengaku bahwa kita bersalah. Nah, jangan sampai kita bersikap seperti itu, karena justru itu akan lebih melukai dan menyulitkan orang yang kita lukai untuk sembuh.
1: Pak Paul, apa boleh ceritakan salah satu pengalaman Pak Paul dalam menangani orang yang mengalami perbuatan yang dianggap nilai setitik kemudian rusak susu sebelanga? Apakah itu peristiwa tertentu atau kasus tertentu yang orang tersebut hadapi?
0: Banyak ya, saya berharap atau berandai tidak banyak ya, tapi kenyataannya adalah saya telah melihat banyak. Saya ya melihat orang yang menghancurkan keluarganya. Saya melihat orang yang menghancurkan gereja yang dilayaninya, pelayanan yang dirintisnya dan dibesarkannya, terlalu banyak ya buat saya, karena benar-benar hal-hal itu menghancurkan bukan saja dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Jadi sewaktu seseorang yang ditokohkan, dihormati, berbuat kesalahan yang seperti itu dan merusak susu sebelanga, dampaknya luas sekali dan dalam sekali. Berapa banyak orang menjadi tawar kepada Tuhan gara-gara perbuatan segelintir orang yang telah melukai mereka. Nah, jadi ya kita mesti berhati-hati sekali, Pak Nicholas.
1: Betul, Pak Paul. Tentunya sayang sekali karena kita melakukan sesuatu yang menghancurkan banyak hal, bukan hanya diri kita, tetapi juga orang lain. Selain ketiga hal yang sudah Pak Paul bagikan, hal apa lagi Pak Paul yang bisa kita kerjakan?

0: kesehatan sekiranya kita merasa bahwa susu yang kita punya ini sudah rusak.
1: Hal keempat yang mesti kita lakukan adalah menambahkan kebaikan ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengeluarkan nila yang telah tercampur ke dalam susu. Dengan kata lain, kita tidak bisa meniadakan atau menghapus apa yang telah terjadi. Perbuatan atau perkataan kita akan selamanya terpatri di benak orang yang telah kita lukai, mengakibatkan kerusakan yang permanen. Jadi, satu-satunya hal yang dapat kita ubah adalah diri kita sendiri. Tunjukkan perubahan itu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berdisiplin dan bersikap konsisten dengan perubahan yang baik ini. Jangan meninggalkan kesan bahwa semua ini adalah upaya untuk lepas dari hukuman atau cara untuk memenangkan hati orang yang kita lukai semata. Biarlah orang melihat perubahan diri kita. Mungkin ia perlu setahun, mungkin ia perlu 10 tahun untuk kembali percaya kepada kita. Biarkan ia berjalan sesuai kesiapannya. Sebaliknya, kita pun mesti siap untuk berubah tanpa imbalan. Mungkin kita merasa letih sebab kita berkata, kok ia tidak memperhatikan perubahan yang kita tunjukkan? Mungkin kita marah sebab kita terus diperlakukan sebagai seorang pesakitan. Mungkin kita merasa putus asa karena semua usaha kita sia-sia dan tidak dihargai sama sekali. Biarkanlah, sebab kita tidak dapat memaksanya atau mengubahnya. Kita melakukan semua ini untuknya dan untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan melihat.
0: Karena kesalahan kita ini sudah menimbulkan kerusakan yang sedemikian besar, tentunya kita tidak dapat berharap bahwa ini akan berubah secara instan. Kita harus sabar, terus melakukan kebaikan, meskipun tampaknya belum ada hasilnya, meskipun sudah lama sekali kita lakukan.
1: Betul. Jadi kita mesti menambah kebaikan dalam hidup kita. Hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan, kita lakukan. Hal-hal yang baik. Misalnya, kita dulu ya tidak terlalu sering membantu pasangan kita mengurus rumah tangga. Nah, sekarang kita terjunkan diri kita di dalam mengurus rumah tangga. Mungkin sebelumnya kita tidak terlalu ikut campur mengurus anak. Coba tambahkan jam waktu mengurus anak. Jadi apapun yang kita bisa tambahkan, hal baik yang bisa kita tambahkan, kita tambahkan. Nah, sudah tentu sebaliknya, hal buruk yang bisa jadi tidak berkaitan dengan perbuatan kita, tapi hal buruk justru mesti kita hilangkan. Sebab di mata orang yang telah kita lukai, setiap perbuatan buruk yang kita kerjakan, meskipun bukan pekerjaan buruk yang sama yang telah melukainya, tetap akan bisa seolah-olah menyetrum hidup luka lama itu. Bisa seolah-olah menghidupkan kembali, membuat luka itu kembali berdarah. Meskipun perbuatan yang negatif atau yang buruk itu lain dari apa yang dia telah perbuat sebelumnya yang telah melukai hati orang.
0: Jadi kita jangan lagi menambah keburukan atau hal lain yang menyakiti orang lain.
1: Betul. Jadi kita tidak mau menambah, malah kita berusaha mengurangi. Jadi memang kalau orang berkata, aduh, kok saya jadinya dituntut seolah-olah untuk hidup sempurna. Iya, tepat sekali. Kalau kita telah bersalah, kita telah melukai orang dengan sebegitu dalamnya, memang kita seolah-olah harus menjadi diri yang jauh lebih baik daripada diri yang sebelumnya. Hanya dengan cara inilah, perlahan-lahan luka di hati orang bisa sembuh.
0: karena orang lain juga melihat kesungguhan kita dengan tindakan dan perbuatan kita yang sudah diperbaharui, dan kita terus melakukan menambah yang baik.
1: Betul sekali, betul, Pak Nicholas.
0: Nah, selain dari empat hal yang sudah kita renungkan bersama, hal apa lagi, Pak Paul, yang bisa kita kerjakan ketika hidup kita sudah sedemikian hancur?
1: Hal kelima dan terakhir yang mesti kita lakukan adalah bukan saja menerima bersedia hidup dengan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat bagian yang menjadi titik kuat dalam relasi kita. Maksud saya, kita harus realistik dengan harapan kita. Pulih atau sembuh tidak berarti hilang. Maksud saya, sampai kapanpun, luka akibat perbuatan kita tetap ada dan kadang akan mengeluarkan darah. Sampai kapanpun, bagian tertentu relasi kita akan terus menjadi titik rawan. Itu tidak dapat kita ubah. Itu sebab biarkan. Jangan menyoroti bagian rawan itu dan terus berusaha memperbaikinya. Yang dapat kita lakukan adalah memperkuat bagian lain dari relasi kita yang selama ini menjadi titik kuat relasi kita. Mungkin kita tidak dapat mengembalikan kepercayaan orang terhadap kita, tapi kita dapat memupuk pelayanan bersama yang selama ini menjadi titik kuat relasi kita. Mungkin kita tidak dapat memulihkan respek orang terhadap kita, tapi kita dapat memperkokoh kesahatian membesarkan anak. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan kasih orang kepada kita, tetapi kita dapat memperhatikan kebutuhannya. Besar kemungkinan kekuatan di area lain ini perlahan-lahan akan dapat menguatkan area-area yang telah rusak.
0: Ini juga berkenaan dengan tadi poin yang sudah kita renungkan ya Pak Paul ya, menambah kebaikan di sini. Kita bisa memperkuat hal yang menjadi kelebihan kita untuk memperbaiki kerusakan yang sudah kita buat. Baik, Pak Paul. Pak Paul boleh bagikan satu ayat untuk kita renungkan bersama sehubungan dengan tema yang kita renungkan ini?
1: Betul. Jadi kita identifikasi kekuatan relasi kita, kekuatan pada hubungan yang selama ini kita bina. Apa itu? Nah, fokuslah pada kekuatan-kekuatan itu. Coba perkokoh terus, lakukan terus. Memang bisa jadi orang yang kita lukai tidak lagi mau, karena merasa buat apa kamu telah melukai saya. Nah, tapi terus ajak untuk lakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Karena nantinya perubahan itu terjadi diawali dari perubahan di titik-titik kuat ini. Yang telah rusak, yang telah robek, itu akan makan waktu lama untuk bisa kembali utuh, untuk kembali tidak lagi berdarah. Itu perlu waktu lama. Nah, jadi fokus pada titik kekuatan relasi kita. Bangun terus, pupuk terus. Lama-lama ini nanti bisa memberikan kekuatan kepada daerah atau wilayah lain dalam hidup kita, relasi kita yang telah lemah itu.
0: Baik, Pak Paul. Pak Paul boleh bagikan satu ayat untuk kita renungkan bersama sehubungan dengan tema yang kita renungkan ini?
1: Amsal 16 ayat 7 berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu sebab kita mesti berhati-hati jangan sampai itu terjadi. Namun bila itu terjadi, fokuskan upaya dan perhatian pada menyenangkan hati Tuhan. Sebab bila Tuhan berkenan, maka Ia akan sanggup mendamaikan kita dengan orang yang benci, terluka, dan kecewa terhadap kita. Jadi penting sekali kita ini jangan sampai kehilangan perspektif. Fokus kita Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memang secara tidak langsung menyenangkan hati orang yang telah kita lukai, tapi fokus utama kita adalah harus Tuhan. Kalau fokus utama kita adalah orang yang telah kita lukai, kita mudah terombang-ambing, kita nanti mudah patah semangat. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, kita melakukan ini untuk Tuhan, nah kita akan bisa tetap kuat. Karena kita percaya Dia nanti akan melakukan bagian yang tidak bisa kita kerjakan, yaitu mengubah hati orang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Paul atas renungan yang sudah disampaikan, dan tentunya ini dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang ya, Lembaga Bina Keluarga Kristen. Biarlah menjadi pemotivasi dalam kehidupan kita ya. Dan pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. H.C. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Magersari, Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi 0899 5951100 atau 0811 323 345.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM, peganglah tangan Roh Kudus, mengingatkan kita ya bahwa manusia memiliki keterbatasan dan tidak dapat berjalan sendiri, ya, menjalani hari-hari yang berat tanpa penyertaan serta bimbingan kuasa Roh Kudus. Pendengar terkasih, kita sering merasa kuat, tetapi kenyataannya kita ini rapuh dan mudah jatuh dalam kelemahan. Mengakui ketidakberdayaan adalah langkah awal untuk bergantung kepada Tuhan secara penuh, ya. Roh Kudus sebagai penolong setia. Ia bukan sekedar pemberi kuasa, tetapi pribadi yang berjalan bersama kita setiap hari. Saat arah hidup terasa kabur, Ia menuntun kita pada jalan kebenaran. Ketika masalah datang silih berganti, genggaman Roh Kudus memberikan ketenangan batin. Kita tidak berjalan sendirian menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini, ya. Berdoa setiap hari, setiap pagi, mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah kita. Dan mari menyerahkan kekhawatiran dan rencana hidup kita ke dalam kendali Tuhan. Juga peka terhadap suara kebenaran Roh Kudus saat harus mengambil keputusan. Amin, amin, puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di akun Facebook Star FM maupun di WA Star FM, ya. Shalom, selamat pagi Bu Kamila. Ketika kekhawatiran datang, ingatlah Tuhan masih memegang kendali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 yang dibagikan. Amin. Bapak Purmanam membagikan kalimat berkat juga. Bersyukur karena kita masih diberi hidup hari ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kiranya setiap langkah hari ini dipenuhi kebaikan dan berkat Tuhan. Amin. Mbak Nina, semoga diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan selalu bersama keluarga tercinta, ya. Selamat melayani. Terima kasih. Menyapa Pak Paulus, Pak Tri, Eyang Pono, Pak Irawan, Bu Ira, Bu Aji, Furin, Mbak Wiwin dan semuanya saja. Tuhan memberkati. Amin. Bu Ira, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir sebelum renungan, ya. Buat menemenin masak sop. Oke, sekarang sopnya udah dibawa bekal, ya. Baik, menyapa Pak Setia Budi, Pak Asyen Furin, Pak Purmanam, Celusi, Bu Anas Budi, selamat pagi. Pak Mardani, shalom, bergabung dari Surabaya, ya. Dan semua kru PTL yang bertugas hari ini, selamat melayani. Amin, pujiannya sudah hadir, ya Pak Mardani, Tuhan memberkati. Purin, donatnya banyak sekali. Oke, terima kasih. Selamat melayani Persekutuan Udara Press The Lord Program. Siap, harus dong, ya. Dan monggo kalau mau sama donatnya diminum sama air putih hangat gitu, ya. Lagi promo nih, kumpul-kumpul sama teman Komsel ceritanya, ya. Dan brand ini lagi promo gede-gedean. Oke, selamat menikmati kebersamaannya bersama donat bolong tengahnya. Baik, berkat dari Tuhan C begitu melimpah. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Menyapa semua pendengar terkasih, antara lain ada Bu Ira, Mak Meduro, shalom, selamat pagi, senyumnya dulu Mak Duro buat memberkati sekelilingnya. Menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas, Bu Lita, Pak Lukas pripun kabarin je, kabarnya. Sehat semua, Tuhan memberkati, amin, terima kasih Furin. Bu Yuni di Gayam, shalom, selamat pagi. Pujian ampuni aku Tuhan sudah hadir, ya, dari Gebi Betai. Terima kasih. Bapak Paulus Kumala, Kak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas, semua pendengar setia Star FM. Orang yang menyalakan pelita untuk menerangi jalan orang lain, sesungguhnya orang tersebut juga sedang menerangi jalannya sendiri. Amin, Tuhan memberkati. Shalom Kak Ian, selamat pagi Ibu ini ya. Baik pujiannya.
1: Tadi sudah belum ya?
0: Belum, ditunggu Bu. Oke, yang bertugas di Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Nina, God bless you. Sami-sami Bu Ian. Pak Tony, shalom, selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu dan semangat di dalam Tuhan ya Pak Tony. Ibu Aci Dikrati, bersukacitalah dalam pengharapan, tetap tabah dalam kesukaran dan bertekunlah dalam doa. Pertolongan Yesus tepat pada waktunya. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Waluyo Adi, membagikan kalimat berkatnya dari Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Pak DW171 Wiji Balong Bendo. Shalom Pak Wiji Mulyono, tukang bubur ayam Espas di Balong Bendo nje. Semoga laris, usahanya dilancarkan, dibuat berhasil. Amin. Shalom, selamat pagi untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaret Narwastu Sidoarjo ya. Bapak Pendeta Irwan Lase, Bapak